ka cer bun jiwo al bila di sudan tam soro burtin galanga honne jama kamri jawani kahum bundigi jaman jiwa ka bisa da jaman